0: Ini mana nak lah, cuci tapa nak. Ini wakai sama nak. Mukureo.
1: Sitter. KPYT, KPYU, the voice of the Basta Yaqui tribe.

0: ini mana nak gaya cipti tapa nokin ini wakasam noki.
1: Hurry up.
0: No dia.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: Ini mana nuk wa cipti telepon hokim. Ini wa kesem noki.
1: Hok.
0: Jawa we.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.